era baye sanabo yang kagenya ise ke gajoro ne yang kagenya nama yana kare bole mai shongol yolo mane mai yene fem kelege bui nagas dore yana gele ongre na bare shiriya hay bo siyasa nyo gele ramana lo mona gele ngri kena lo shona le kenya be mona ga jingen ke siyasa erora ora isu jamno to la ke shelenya le siyasa gele ramana lo gombele nyele siyasa to ngawle le county yana rogo

0: Terabaye Sauni yang kakinya jadi guna pom pointi dan nabi syarama yang FM masih lega jauh yang nak yang kakinya nama iana kali boleh masih cuma nak jual mana yang FM tu kena sah itu nama yang FM yang guna pom pointi dan nabi syarana guna pom pointi na lele guna pom pointi na ini le jadi pun aku sih boleh kerja nak jual macam dah ada www tu nama yang FM .co.ke na kini lega tu kena jual yang wangan ulo show kaya jangan Steven Wale Sarenge.
1: Steven Saringe.
0: Karibu nage marudinyo nage la mwune mwanka ulele na kaunti ya Samburu. Tenore shirana shirana genya na kejona ilo mwune injere. Etemena ye harasho, etemena ye warabungei wa rashike kaunti ya Samburu telosa ina Jackson lento ijoni liku mondare ilo mwole siyasa wakale nakaitama na njere wa senetai ilina kaunti urduma ninye mbira janga nakengesho lore kale gafana ipamona ilo bungei ya ibali ajo njere kete torende piyelo nakajinga na keshi siyasa bengu rakini ilo wapinyi na kaunti ya ramarade na dede ya turana liku mondare ila keshele njina le siyasa ejo mirone ninyo honyo tiangkara kile lo mwono wakale itamana aute wa senatari na kaunti tumbesi ilelegwe irangala kana kesha na kesi ya saa ulike le gafana ema na kulo mwune kana kawa kutoro gafana na kaunti ya Samburu ujine nye Jonathan Lati lilite ilima jo milio na kata mwara na mkira nkiroshi tina kaunti na kesi Samburu
2: yala tokindu la mwanu hati nungote nyokite ni amkia uni na ade neji neji wo lelegwe washa maita sheye lekumontari ama ade lekumontari angasi nato mwono lelegwe baka waita sheye beeta shi ama baka banyota ta yehel mujumbei ajedi lelegwe walba yeni lene langa iribiri mo kata ya palba yeni eti sholo
3: enyage
2: ama yeni kata ya palba yeni lana mureba woi kutoki sholo
3: anaja
2: ee ndasa amkata ya
3: kata ya bai
2: ketil ba ye no di apani kake kore nana yo na joki ni akotokon aba ye no kola na irimirimo ke shira bal masola ni aparikiti isoro nela unina si ne shiri won len ne ada ine dilele kwe ke dilele kwe ya lori kalenye na kore na mu ke ala kide ina nye ite ide aba ye ni riwe ja de de ide bata na dalda da na kotokon ngatun otwa na ngutuka benye na isu na ko mutoka ure ngatun Jualan lawan kotwa. Nada mana mau balik dikit atau? Naga ada yang tunggal na. Oh, apa lagi yang ngatun? Yang ngaita kutuk, kaga tua balik ngatun. Naga udah ke, amul kiobo naga ata. Ya tua balik ngatun. Ya mutua kau udah mungkin tara. Ya mutua kau udah mesu. Lelegwe, aja di lelegwe. Moguri ya ya pare kuna kisu, jorei. Moguri ya pare kuna kisu nyoh.
3: Jorei.
2: Ya moguri itu hari kuna kisu. Amu kutu bulutwa. Yaitu malja kutu.
0: Ejini nye Jackson Leko Montare. Ola kesha ni lorika le gafana ya kaunti ya Samburu. Na urubungei na wetashike muri obunge ya Samburu. Telo sain teno le shata. Jina kaunti na ke Samburu ipango na silari koni Jackson Lekumondare aibalia jo kilo na ka gwaramar na dede tene shuri na gari gole tengu gole longkali sindo tikramo na bishana
2: aba yenu gore mbar na inyangu na nonda mesi na ishonga yana ana pas ma inyangu nta mesi na ba ishol tu nani kada jo ka inyangu nta mesi ngwan na ku meningi ni akutuk enjola yele Lekumondare woningi kutuk na jimo burushoi Inaka jo aga jigo na kini kaiyo lo ndo kumotari ede jo lo rokushu jilil kura anapata ede jo lo gelde ide jilil ede al masra ede jo ya jilil la na ide wada jo jilil ede jo ya jilil ay toki mas enja aga kita jo jilil ane ja niki yo yo ndo na a kubulo amano kumoteni
0: Ilo mana lelo ngang kau di naga Samburu temu ibu belo shona le Kenya kele le kelo era mana dari lebo temu ibu aku robo semoru robo losina itu temu kau untina lo lebo kau untina yang kare lo shile Tanzania telo untuk lo kau untina lo kau yang kara ki engki musiti mana lo naga sekali tamanyo ibadi nasi kali mulai sudah muluto injere kebun naga tamanyo engki musiti mana jilo duka jine bong kuli mulan atani ke ene muriwa wale sere ere jona kitengala serikali milioni na lusi ndo munile wale na si ngana marare o sitima ere jona kilo si serikali ndo ya bona nge mo siri mari na county to tongulo na bona ka tokola e jo itengala ki bilioni na rare o milioni na rare na raisite bilioni na rare o milioni na rare ni ngoni na si ngana marare nge mo sitima ti county yankari naroko.
4: Nimepiga hapa na maneno ya stima. Sasa sikizeni. Tumekuja hapa na milioni 62 ya kuweka stima yenu hapa, shule yenu, shopping center yenu na manyumba 300 tutawawekea stima, na hiyo kazi inaanza leo. Ya kwamba kule Olesere pia ni mahali mbali, mahali hakuna stima. Pia mimi natangaza nikiwa hapa Olposimoru, pia hiyo Olesere, pia watu wa pale tunawawekea stima ya off grid, pia na wao wakuwe na stima kama Wakenya wengine. Hii Narok County tayari tumeweka kwa miaka 3 watu 14,000 tumewawekea stima. Mwaka huu tumeongeza pesa shilingi bilioni 2,800,000 kuunganisha wananchi nyumba 15,000 mpya kwa maneno ya stima. Tuondoe giza ndio shetani awache kusumbua sisi.
0: Ule kile kwenye le wepangwa erikore na kaunti erikore gafana ipa rikole ndoto repika toko lo junake kia tumitoi eramare na dede mo serikali ora isuli ya mnoto asho Kenya Kwanza.
5: Ore ndoki na ito na bendai kaiyo na ito na bendai ndoki na jieni endo ningusia la barnot endo ningusia kaiyo na ito na bendai ndoki na jieni ore za nakata ela rais nikide jongo lepo wakinti isho rikura inejadi wane meneja Olderga siya matoi ama bo longa siya la rai fa o title di ya wo shira title di na ke tu inga da na da le mara da title di te yu na ke ni bo bo da mo rai selang fa ke jo kura ido ni mau arande arande arande asole
0: Iba nguna ngole sinye mbunge iyo ndo mwono kulebe watu nge iyo Hebelo hati isere gali ya Kenya Kwanza Yesu laga nage tina kaunti na ya nkari na lago tangarabe ya ramla dama indileo.
6: Kama wananchi wa Narok County tunataka kukuambia hawa watu si wajinga. Hawa watu ni werefu na wanajua tarehe 10 mwezi wa 8 2027 washakata kauli kwamba wewe ni tutam. Wapi tutam ya rais wetu William Samoei Ruto? Your Excellency, sisi atupigi kura ya tutam kwa sababu sisi ni wajinga. Sisi atupigi kura ya tutam kwa sababu sisi tunangalia sura yako. Your Excellency, sisi tunangalia watoto wetu ambao umewapea kazi. Tunangalia bota mapambaye wakina mama wako na masoko. Tunangalia vijana ambao umewajiri. Na hiyo ndio sababu tunasema tutam, tutam, tutam, tutam.
0: Tada mna jo kiti na kira dola isu ya mnoto ina kaunti Enkare Naroko itamanyo na mwada maendeleo nejuru kule polojina maendeleo na itamanyo na basari gali na isi ligeke na apilo wapini ya kaunti sulaka na kira mwada digere tengang transmara tina bonasi mkwili mwada nebunge tina para ninyo mkulo mna hale tina kaunti Enkare Naroko.
1: Steven Saringe
0: ule na kira kujo mwada lingwe na kira jolo mwada njere keleleke boi asuja orheke ongre na pare sheria ai boyo isiano siasani ogre na mana lo molenge reno renkesha na ke siasa orali lonka lisino tikra mana bichana kore gili kwene ele ororo kwenya orlo penya lorika wira shiga ororo oduaya engela le tine bolo si na IBC ya rasta sedunge de kona tine bona agaro bara na duaya isiriani tolo show ya mulo bisa na agaro polisi ito yuna agaro bisa ni njere kenyo kira abe kwa utoke barata pero lia jo keno rogi nguko na tije isiriani ni bodi angarishu tolo mone balia ke lobisa na lobolisi e granga ma ila sraglo lomon e greta ma nyumbara kuna be kita hai dina gogora hisitoi.
7: We have something called electoral code of conduct under the elections act and under article 84 of the constitution. That is the tool that we'll be using to hold politicians accountable.
8: National police service will ensure the surveillance, detection, investigation, arrests, prevention of crime and instances of political instigated violence. We will deal with goons, family and their sponsors.
0: Urinage etune jenage olalingoni herunga yena ngole olote elorais olosho le Tanzania ujininye Emmanuel John Chimbi erikore tiloshila Tanzania erungwa yena ilari koni inarikore limajo miagure na kajingra mbana kisiasa ni mwagure yu na kirikore tilo na kisirikali ele muna lomo ninjere kirunga yirangara ki narikini ajo kirugwa na kimbana kirikore lukio male CCM tiloshila le Tanzania nesara kina angule mpala ya raisi loshila Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan injere ure bagindari kinungwa ntolo wale na udo te wiki na lotu na kilo na ke ingwe mkobisi katokula ele muna ajo na kitongo na lusoiti nesha muna ke ilari koni ajinga doko ya gana kangoro loshila Tanzania piru muna ke na bare sheria ngijuko e mukatiba na lonaga ari ko ilo banyan county ya Loshila Tanzania peru mina kan kiruria na dede e bango na nchimbi john alima jo kiru na kai ngwisei katokulla anya mulika na garama ranya katokulla elima jo ke shani sho ne sore na kore ke sheria katokulla ai sho ngana pok ni sabada nye tomba na garama le ilo shona ari la jela Tanzania
1: Steven Saringe
0: kachugunye saungwen enka kenya kai sho lomon orokile kumoka kajiro no Steven wale saringe
9: kije jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua
10: ere maya
9: kira namba na boto lo sholema
10: ashamo intu bulwa yoga intra yoko namba na bo
11: mayan FM.
12: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe.
9: Enki guran etumole guranak onke guranak tinebur mashabik to anke wanchani e drapo kyo siligi o akunyele sulak
13: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
9: e bloso tua ile pake gulur koryo ne pale pale kiyo
14: ere mag setu no mia mashabik na si wachezaji
9: ne sabu chebai kikurengi wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe enki guran nati atwalta ujalang
11: maya
9: enki guran na maya nefema ibojara franga solite kotata ukiulumi jimamosi itarusai setenda ma omedosho satu monobo entiba
11: maya yan fm maya yan fm
15: Mayan FM, na buong pwinti na abishena, eni nikito yuk na ro kauti telurunga.
11: Mayan, Mayan FM.
16: Mayan FM, na buong pwinti le, esumiso yuk

0: 99 MYN FM. Ano kejo kule ka WCW yani Woman Crush Wednesday on tarik ni tikita mwele on la palisit ngai graduate ta sirina tena Kenya en ka Kenya ma yen fm ma yen fm hello en tia masilo
1: en dia masi
0: woi
1: so arado
0: ibo leng en ka Kenya
1: oh mama mbuera de soi
0: keje murua soi
1: les de murua nga sai meria nya mali ni nga nga yen na
0: she
1: angwalanga sabuk
0: Elio
1: lala mei
0: Elio
1: Nadeo nadeo lenda seriana
0: Ehe
1: Nama ni hevera lolonga la Amanya rata kila ini narbi lawa ngwala wele lai Iki doru pa wano no mono yene Iki doru wane jime muni me wishi me wakhe me baya gini
0: Hehehe
1: Nama ni hevera nadeo lena malimini lale soi
0: Ehe
1: Onto ewe ini nadeo mama riba be
0: Ehe
1: Engaya najima mahali za nesa bala onori lago Engaya najima manambara na adwe liana mduwa nge soi
0: Eee
1: Adwe kwa gumara seriana
0: Asholing
1: Eee
0: Aya mama mbuyo Iti mbuyo na jeneso ini juki po wakini meta seriana tia tuwa enka Kenya Mayen Mayen FM hello
2: Kono mwena sir
0: Ninyina
2: Ninyina
0: Woi
2: Wale
0: Ibu wale kenenka Kenya
2: Nak amar main lagi lagi mana ramu orang kimba?
0: Ya ramu orang kimba.
2: Ya nak rasa.
0: Tena rasa ada di.
2: Eh.
0: Ayuh orang kimba.
2: Eh.
0: Yeah he.
2: Ajar malam ni dia mana ye?
0: Eh.
2: Mari boleh boleh.
0: Eh he. Oh poli. Ramu orang kimba tena rasa ada juga pokoknya merah sila nanti atua engkau kenyamai.
3: Ewangan Olo Show Mayen FM.

0: Erabaye sungguhnya yang kaganya, oleh ini mengenai selega jero nek air yang kaganya ramai na, kerana bagaimana sih Allah mohon terus berdoa dengan saya na juga Allah mohon cerai. Erabaye orang yang sudah menurut yang merubah degar salah siom mula bungkam mula degar tolong kau lihat kau untuk na yang kalian orang kira nak air ramai orang ramai intelevo najurusi air ramai orang intelevo air ramai orang kesedar kerana lupa dengan gua erabaye na dengan kata itu justru sokongan dalam membeliyo jadi bosi ni selega nak keluar dengan merubah yang kita berada pada pada ni untuk rumah yang merubah dengan bosi yang merubah yang orang sayang tolong kau lihat yang kang ekligoris mbak nak naik makan lagi nyakulo ilari kuni tin hari syata temulga degar tolong kau lihat kau untuk yang kare enarok tina para nenyong kulungnya di county enaroko
1: aya emuru adigir amjambo ni leo ama si leo utengeneza class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu na hii barabara tutaianzia kule Salga itakuja mpaka Jebole hapa ikuje iungane na nyinyi hapa ipitia bosi Emurua Digir iende Shartuka mpaka iende Eno Sign. Hii barabara yenu itakuwa International Class B Road kwa sababu mimi nataka sehemu hii ifunguke na nyinyi muunganishwe na masoko na dunia ingine ya Kenya. Mnasema tuendelea matiendelee, na mimi nitarudi hapa mwezi wa kumi kwa sababu ndio naanzisha ujenzi wa hii barabara. Haogasi? Haogasa na maogasi? Number two, tulikubaliana na nyinyi kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya kujenga masoko, kwa mambo ya kujenga hostel. Mimi nikawaambia wakati tunafanya hiyo kazi yote Kenya, Emurua Digir haiwezi kuwachwa nyuma. Leo mimi nimekuja kuona soko yenu hapa Narok County. Tunajenga soko 17 mpya. Kati ya hiyo soko 17, soko yenu hii ya Mamboleo, soko ya Emurua Digir constituency ballet town, soko ingine ya Njibishi, hiyo masoko yote mimi nataka niwaeleze. Hii soko imebaki mwezi moja, mimi nakuja ku handover
0: Waraisi William Ruto esina na kolomono grema kikenya kolo tina Emurua Digir regrana ka jokela bulo sokoni le Mamboleo nguli ba mugula maendeleo tina kaunti kitina Emurua Digir remena ye warubunke yota shike kaunti ya Samburu tia losa ni jake sole kumontari ilo mwale siyasa wakila iramana njere wosene rele na kaunti ya Samburu wardumane nye metajunga nkishi siyasa lole kale gafana iwakona ilo harikoni ibali ya jokera rene pilo naka ini nangare ila keshele nye de siyasa isola kilo gafreli na kaunti Jonathan lati ililite erona ali kumondare ilo akishale nyele siyasa ejo melio nake nkiasi na maintileo tina county ya Samburu muna agirikore orgafana i Jonathan lati ililite tina lubarengo prekongo ili county ya Samburu kileleke pui asu jore kirita kile sheria haibu siyana o siyasa ni o agarera mana ilo mwanile nkirikino rengeshe siyasa orikili kwenye lero lukunya wala penye lorika uira sheki urur uduwaye nkuku tindebuwa polo siyana IBC erasta sedung edhekono tindebuwa nake robara na duwaye siri yani ilo mwana kolo sinjoro lukunya robara na duwaye nake osoto anabushwa NCIC tengwole epekere mbarakno tia lo nkuku orilo nkali sinjoro tikitama wana abishana kashu kunye arashuwe saimi na kakanyana kenjoyo kilo mwono kilio kumoko kaji Steven wale saringe
2: lo monto ndorobu Mayen FM. Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayen nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula ini ningo Mayen tori shatpogen
3: Mayen FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: Kabisa na jeli mbari kuna saigina naka abudu kwa la ni mwende narishata.
1: Yes.
0: Kika na diya ajo na uunga songuwa nka uregeni ja. Ya kisha na ajo norodo yu. Ala ni mwende. Entoki na kijodo yu skiza tune.
1: Kabisa.
0: Yes. Muno.
1: Yes.
0: Nkaina.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Kwa hivyo kiluwa jodo ya kwa sungule behemo 2-3.
1: 1-7-5.
0: Uunga songuwa na la ni mwende. Jungwa na nebo waro kwini. Na alikiri ya mali. Tenebo. Takuna saai. Ena agenya. Mayan?
2: Alake?
0: Oye!
2: Good morning.
0: Morning, morning.
2: Morning,
1: eyo?
2: Takwenya.
1: Iko?
2: Sida yenda de kenyanyi.
1: Sida yenda de kenyanyi, Mayana.
2: Eee.
1: Eee, nura rengolong.
2: Yes, yes.
1: Yes.
2: Sida yamai?
1: Mm-hmm.
2: Kino renga kenyanyi, sida yenda yindanga yamashi.
1: Ashi.
2: Wala sirele Francis Tegumba.
1: Mm-hmm.
2: Wala nama iridu umu unwa so unwan.
1: Eee.
2: Anda mana ni ay?
1: Ii.
2: Doi wui ni kubrung man.
1: Aha.
2: Arba setelah iya langkare.
1: Ii.
2: Aman kisiamu macari ti.
1: Mhm.
2: Da anda mai kabala ba balanui.
1: Ii.
2: Bala ka umur amui sigriya.
1: Ii.
2: Najo kubo kini miri amari ya nanda yang baga tamat.
1: Ah, sholing.
2: Shol.
0: Ah, sholing wala setori. Thank you. Mayan, hello?
3: Hello, wala ki.
0: Oye.
3: Sobo, no.
0: Sobo, abi.
3: Orang nak desa ini kerja ni?
1: Orang kamu?
3: Ibu dah tahu tiket dan?
1: Kadi ibu.
3: Ada orang awak sedai.
1: Mhm.
3: Sedia nama lelaki awak sedai?
1: Yes.
3: Ia ada nama ni.
1: Mhm.
3: Ia ada ni sedai.
1: Ii.
3: Ada nama orang nama yang Maria nama dia orang.
1: Ii.
3: Ada nama awak sedai bokin?
1: Aha.
3: Kami dia bokin alat ya?
1: Ii.
3: Tadi yang kau lihat tombong, kau ngah, ada yang kau nampak dah.
1: Iya.
3: Kau ngah, ampera ini bang orang berjin.
1: Hmm.
3: Nanti naruhan orang orang banding ni, jadi pun na, kalau anda bawa, anda berkawan je.
1: Hmm.
3: Nanti na, ada nanti saya tadi mulai jalan jalan kerja.
1: Iya.
3: Nanti na, nak pakai dalam yuti na, urus aja dulu je na, nanti yang dulu.
1: Hmm.
0: Hmm.
1: Yes.
4: Di siang kaya kena bandar dogo ya.
1: Mhm.
4: Awal dua macam ayo lanjut dia mari yang lain.
1: Ii.
4: Angkat saya begini juga nanti begini lalai macam ni.
1: Mhm.
4: Pagi orang lain lebaran tangkoi.
1: Ii.
4: Oba boleh lah sih drama mari bi.
1: Mhm.
4: Entah mana lanjut rego kena baik kena baik bi.
1: Ii.
4: Masa ini lagi apa ni?
1: Ii.
4: Ayo beri masa jadi kalau lanjut rego.

0: Dion.
1: Kabisa ni jeni mbara kuna saa hii ngwa doi ndeka nyu ara tomona gibo isa ngapi?
2: Sanane.
1: Yes. Narudia jega. Kumbe gele sera kwet.
2: Kabisa.
1: Nene ngwa baji mianyu sanyo.
2: Mhm.
1: Mianyu kingi?
2: Naa.
1: Mianyu wa rais. Ne mianyu yo mudoti.
2: Mhm.
1: Ara nyenye na mudoti gaja.
2: Mige anyu. Sa
1: gene ochinye ne mera. Ne
2: mianyu. Mianyu
1: ndo. Mere ne mianyu. Ndo mai bengare.
2: Kweli?
1: Na ndi mai boro yi engema.
2: Dimsibo enkolom
1: yes.
2: Ningurur mambuli dimish boy enkijabe
1: jabur ka kini boy nya ndo nanyo
2: esa
1: boy nya sa kela gela nya gaja
2: ala nyeri ndashi mitashi
1: gela nya songa ndaje nya gaba ramaji munya esa na gela boy
2: mhm
1: kubega na gaja esa
2: songa
1: gela kai songa
2: yes
1: kawale gela na debra line ngone madam sis muna buna bayi
3: na bake bayan
4: hello mayen
3: hello
4: ala se
3: oye
4: Tuwade.
3: Subo oleng.
4: Mandela.
3: Ehe. Hello. Hello.
1: Ramo sa na buna rasa, radio gina bulu yi.
2: Yes.
1: Ya, radio.
2: Sing simu.
1: Okay, sabo shu oleng.
5: Hello, malasi.
3: Uwe.
5: Subo
3: oleng.
5: Oh, ragna dina ni bilare.
2: Ragna mua.
5: Nama saya Mama Lily Lesi. Hari Altaro.
2: Yes.
5: Isi dengi Altaro, na isi dengi Senior Maida. Arah dengan Senior Maida, kaya si Nanu Kolanis.
3: Yes.
5: Lena kabel aja kabar itu.
3: Kaya orang terasa kenali Nunuk.
5: Boleh kenal ini.
3: Kaya
5: si Kulena aja jinnya wajib. Alaje radio yewe hido na ishinya nalaje.
3: Yes.
5: Na ya kule duo na alaje jangolong. Na kule na alaje bado hiyari.
3: Kaya bado unalino nuku ama nani ara na ngolong wiki mbili, wiki moja, na alaba.
5: Kaya duo na ya kule duo na alaje lakini mtete wiki.
3: Ekani ndoto hii?
5: Iye.
3: Niaga juro niaga menang aja era kuliku muk.
5: Nego ada amel le do kita jadi ada sih yang engkau mahu jadi do.
3: Oh
5: Kaje kaya mai ni ada faudi faudi bego nanyu ya.
3: Ho.
5: Nai bungkona rupiah ni nari bungku kuhi. Nai bungku kuhi lagi itu lagu ni lagi ni ayu. Ni jondo mama ni na bodi omisi nyangolonga. Na wewe kwenye kinda yu olaba ni sioyolunga ni ni iwa yolunga ni kaya karinda yoleka karini ya miere ni bore ni dunia kero mama. Kwa bunge na dero vyeni ni na sisi ya yomunda ni. Mwana na wana yeye ni kwa sene unirpa yuko.
3: Yes.
5: Kau dah jalan juga, naba kasihan ni ya na, laba baik laba si, naba rupiah ni aku lihat na, ribuan ada ni dah aku lihat na ini yang dia na, yang juga naari. Ah, juga rupiah ni kumuk.
3: Yes.
5: Kalau mami yang tadi naba siapa na, esia ya jadi na, ni na lain ni esia ya ni na mandani. Kalau dah dah doa sama ya na, yang ni antara ini yang dah.
3: Amen.
5: Mama mari sini ya mana lu dia ni ya mana ni boleh ya no jangan ini nama ye sumbor bayi. Ya dia sini ya dia orang kalau nak jaga ke nelas nawa je dia ye ini orang jangan ini loan duit. Ya aku allah kata lah jauh ke arah maya na pi na apa itu.
3: Show leh normali.
5: Ayah.
3: Show leh. Nusir mama.
2: Apa kena karena? Kita
1: bahasa normali.
2: Yes.
1: Ini ngajar ya jo. Kek boleh?
2: Emir boleh?
1: Kek boleh awal bayar nanti. Nampak ni hanya agisi aja. Ekasal chani boleh. Aja nasi nano.
2: Yes.
1: Nanggil sekolah kidogo. Nang atu aja.
2: Kabisa.
1: Mana ibu nana?
2: Wow.
1: Tolong balik lagi. Krim sosi.
2: Kabisa.
1: Muka apa nahu nafsa ya? Bikin canggulu.
2: Orang ibu nanti dah nafsa canggulu.
1: Nih jadi ramu naji.
2: Nih bikin mukunda.
1: Orang kunda domunnya. Nih bikin yo.
2: Alufa.
1: Mana ni sih yang kai merangkut buat najis, nama merah najis runkut buat kan kubu najis pokin.
2: Hei,
1: bodo yule.
2: Emad
1: munisi? Mere. Mere asni ule na mea uo soit?
2: Jaron.
1: Jaron.
2: Kiro enye yao?
1: Yeah.
2: Miro ringiri na nyana?
1: Jaron.
2: Ninjini?
1: Adon asna. Karabi bulanka yinto muna kana normal ya lo konya.
2: Mm-hmm.
1: Basi negi bodo yu wogen.
2: Kabisa.
1: Nebo bogo ngop, nebo bogo lo show. Mwisho na simu normal ya bagini weji.
2: Kabisa. Mwisho
1: munisi day. Mm-hmm. Nyako meyushi simu na jina ndo yu suja wala kaya munu.
2: Pemiro inyal.
1: Pemiro inyal.
2: Meor dolo ro ningo mwaya sile gajero ningo ya wa irena device.
1: Yepi, exactly.
2: Yes.
1: Mwisho bagini weji. Mm-hmm. Mwisho jinyo nishara pengi ngaja.
2: Pengi da bagini.
1: Pengi da bagini weji. Dala jelo engol daga nyokarabu kunyaya pewisa angapi.
2: Pewisa sanane.
1: Pewisa sanane. Kijia sholo ngalai ningo ni. Dari nebo yo tangu duwa saa ene duwa rengwa yo tabi dari yo
2: yes
1: dari nebo yo
2: kabisa dengi
1: dari nebo nge nishipari nebo nge nitangulu se nebo kija shwele kaja ngarna yo la shele ngire
2: kaja nruth marona
1: yes
2: ol mirishi
1: nge jogi na yo le sere ke mge ngayike elata
2: eletabo
1: eletabo elishare nge jo
2: enelelero